0: Au tabu, un bodan hange hol. Cem heia sosun gama. Quavge diuv go praguan han heia. Inia opal da trecev buia, o ganaian von udan, Cleheia sosun kama, auia haitropu gotom hoi.
1: Karik, karik.